0: Kena kau sekarang kau tiga kulang lisantil Domingo kulang lise karan salikan hil. Mari salisantil mis pertakuan lisantil mis. Mari kau kena kui aran salisentro salir mita. Saya tu lahir coperi. Lai si teh sulah hek aku. Mari ciulani, mari ciulani. Ajar tanah karuli kahil takwal. Lok mana kau resimbile? Kau resimbile nak kau li karuta jemang leta usmang kula.
1: 107.9 FM.

Kan sekali kamu nih Arin Joko biar cis kos malin nah guys panuli profesor banyak. Arang kau nih kap profesor Mario Jaliwat saskais oleh katenamit. An kacek nak nih guys pas resilal ani cak lana cinta kuat cinta i banyak. Kutuku kan ang katiyan ng lawak, hiko, madyan lawak, o, likwang ko na kunin ko, atas na tsiko. Kaya daw siya, kaya krik in the spatwas, o, tila, kawa, karun na siya, jalibat. Karun na ko, skamaan, par na ko, kulat, san, lu, kau, pas, el, tsak, manya. Tok, siya na, liba, kutahan, takalis ka, jalil, madyan, lugan ng katiyan ng, likungkong, rak, tawak, sikwalan, dos, kiretan, at, mukos kajawal tak anis kwan re kajawal dalas kakola kerci aran nak ki Usman Solok ciris lingkulturasyon sari kapawal aran nak ki elis khalamuli kalok lahna Santa Maria ko kerci uk majal pekil poot banyak sana moy moy bayak li loba banyak amyak li kikwan sa Martin. Enak ikuan ni kalau kelanaran si kajabal, kok nak li kena sinak ekse banyak. Awalan toh kau kenggula kereba kuli kawong, kawong malah langking, mas kenggula langking kak kawong. Toh karan nak kuan li kalamu arang kil. Ogan ang kaje nak laut ento takil, baca li cabi li sila kau ekse, mana kau kaje muko. Moko mare kung gaya sa nakila rin kung gaya sa kleka kumonto karan Espanya kung gaya sa Israel kung gaya sa aban ane manya kung gaya sa karan pero lika kyal mo kuto kulak tas na wale ba tinamitaan manya kuto ka ng kajena waso tingkaan na rin nakakunta eta lika beni kolis kung kike ba di kinikila o manya kawa ng kajet parang kalan si kuya kajet kli barko ispay sa kawa kaso chakicho sisko nila. Awan arin Latinoamerika sa kutan kichat ning pe kiche man ka kere tal li nak to kwang ke hung kung ke ni ning te che li mare chal chal pimal mare kwan oskal okre jingo za la ola pe ya ono 60 pies 65 pies ma ya 60 pulgas pimal pukolal ma ya. Awalan kan gokwal tu cak mana, cak kecoh jen mana. Aku kan nak cie nak laut, tak cie nak cak laut, tak cie nak tu cie nak ik. Sahuni kau sparki, lekelom, nasi kaki muka

0: Victor kering ngin cah makan la yang kena Flora Maria rin cah makan tak ecak sel kacola Neymar na Oliver Zakaria rumatin ko Mario si Wolf kay Wolf le kakung kawal ko Victor tak ecak na kin cina Sunday ke kin cik ko ingi ko nilik na kat ko i mas naksali Viernes toh na katrake na nin kana ako ingi ko Victor la cik ko Victor sa kacola ran
1: Mandios to karan cak makan mis kabili saya curihil. Mandios sere lak cak makan majal mari. Kuana nauku kuaning kana nauku. Tak esil kacau laring guangko camel ko. Lokito cemil lah lokito. Jo kena ku abingki laring New York sene kalau. Bolbao Don Victor. Augusto tiu lola cendela. Hola hola estoy escuchando en Chisek. Buenos días, don Víctor. Te saluda don Ernesto Choc de Senaú,

0: dijo: At kanima ko al Dios iriki ni rusilali ka global ko akwalala kahol iskwanak siok chokralan iskaholi kutan sake Ratikanak inkato ok chibak exali akab lelibalak ichikunelik utok nak banchik ok kachol salish lokali kiana chat akwikin Ashkabalika kwa Jesucris na kwa lali na kwa wehinga kosben sa shkunahili santi musikev dan Dios kunelik kunke kuta.
1: O kanta siya. No kuhilan sa komunil. Sa iblis huli ako abeh, nas cholob chiku, nak anina kulu kunah kuin kstakli Dios, aanten totish kulish kakamunkil, spanakli kakwa, nas panulish tiechiom, ut nakachpok nak ahush tanakat rikinebli kwanke psarahbal ru ulinitsek tanam ileb linka teruang chishtokbal chakuli usilal abanan likakwa tishpanuli usilal sashkabaye aan chikabiyak sa komunil.
2: Sa akong kutan lak eliseo kinume sa litenamit sunen arang kwang hun liishk nimsh kwankil Kire la khiru chishik chikuak sarochoch. Rakhlal nak nanumeg lak elese oran. Khunelik nashik chikuak sarochoch li ishkaan. Toka nak kishkere di shpelom. Shinkere tal nak likin kain. Li rakhlal nanumeg chitsekan kikin. Haan khun santis tak li Dios. Katipak khunak chinanaak sa shpen kap. Arant kak eschat shmesh khuns kokharibal ut khuisaken renak khok etol elak rikikin tashik chilan kiulak skutain ki naklak eliseo kinome kwichikaran kos okak salichena na akhe utaran kilan chilis chikan kistere lak kehasi lak tenkre pok chakli ishkan lak sunam Lachten rekish pok chakliish unak kiulak kiske kichik lach eliseo re lachten re. Arut kak ahkamopi chiho kanan. Kichakok lach kechasi lichak kilal haan nak maak ash kok al ulish elom tishak chik. Chaan. Pok chakliish chan lach eliseo lach kechasi kish pok chakliish Abanan ayin kikanak tishakso chireli o kepar. Toka naklak eliseo kistere sa akun chia chirueb likutan ayin la at yoka tishkumpal hunap kulaal agulaal telom. Ratin li Dios.
1: Antios re li Dios.

Pokang aku ciris ni kuak, icap di seki yosin kucik caku, iske reeli solom utkis. Cekulut ni cuak cireni sekain, ain di sekreni kinke cokreni ak utkuneni sun kuang. Ningin keli tau kesa ekabau sash kabana balem, sash baleli mace vanu ain, resni mankim, inhul tikankim.

Kabitsi kwanzakali kin San Pedro. Habana la misa ya se transmitió, ya pasó. Habana naranguanconi chichochis Yesenia. Aranchenari yo que nacuilval bendiciones, gracias Yesenia. Aranguanco comunes, masale chola es. Habrán domingo anacuan. Domingo anacuan comunes. Li Jesús nashchili ani inka nashira ani nashira lishchukwa lishna chikula in mokosh kulupta chen mayan en mokosh kulupta in lakla inin menos digno de mi eli ani nashira li ralash kakol chpenkwa chikula in makok kwechen Li ani inka na chaplish cruz o tinga ni kinistake maka akwe chen abana li na shkol shuam jare shkol valda tishtek chiru au li ani na artes shuam sa inka ba ta ke mangre abana ne arinda okli li na chemande li na lepak mayak Jal nak kuan ne kemana kerja kerja kli blin lima tane ok si paril es kos la cius macam es je lain tinta ke kau kesus lain tin solo kus kulak si parik ya paning ka aku ini setan alis na macam ing ka aku ini sekenas mana ke kuan sas pena aku ini menjalir pan senapal jalur kuan disna Ricaruna ragnas cheque la o como les na te canau shrapal le cas le que sin mayal ya no que chali pa lo que tiene pa le chano na que chale na que chale ya van en goles les tri que quien os ne que está uro de ne que cuan que quien jochan no co cuan la o ya se adaptan al sistema de vida de nosotros sin como ya aut ali ele kama khala la on ka ngo ruan chi chena chap ali ba ke na kna ta katauru le zida le hota istau katauru chena na kwana enta katauru ya ban sa sa re ka hito so ka koho ni na chele ka gua Jesus na ta kata ke chi koko le ka cho le kam le ka kaos chanru na ta tel ke ota kate ka ke ko kas ke Sajis kuni liliatin li joko rabingki magwa manak liana kwi na chok janak inka na ru bajanak lao te kas ektanaki malak inka na ru kwi na lao kas koko sini Jesus niya manak ana si kolat atin jukwa koling kwa ko sa kumunin ut koka na kebah kwi an majan Jawan hari nak ok banyak li nak kace ikut nak kelak banyak li lekas kis ini li mani kem kace sali papal punya. Malay kucing kanan ebaan ni guys cina panu sekali narak li Yesus punya. Mengonges ertana tak siap alis tak jawan ni keting pan punya. Orlau kemana kace toh panak toh nak kasih gro ani nak keting pan punya. Panak toh aku li tinteng. Angis kemana ceman bijak rejis honili acal anin katuan seteng angkil umuko tok tarak na nakuang kilan na wala tumin takwil akwila takwili kishnak aku takwili karusakal takman kejak kwan na kwe ngukiwam kwan na kyo kiwam kwaya kwan na kwa kwaya

zazti oken txakoa binkilo txakula txenak rolando ikal. Eta hecho, lehilto garan nahez, komo nahez, kaperun arraz liratine kabario zengeli komo. Ligezuz nahez paze, bizolom naktez txapci, zakal txikoko, txichunchu, lik arun arraz li txabile zilal, manya. Kamana gatxetxiz li konviksiun. Nauk biak li konviksiun, malak li txoko, txakxiatin natxalen li 2011, manya. Serio txen, manya. Ana kwan la ona kachapai ka koche na usale na kwaye na kulachi wai chularai pero kumpa ta kwe chanchan me yal si de chef le chaman di le kwan shik sal semana misione na ba se kulak na ba se kwe na ba se as kwil cha kai na kwe se utana kwan mu ko ta kwile de shik sal komoni no banya kauch bana kamana kache mo ko se chapta hos kal na ba ba li san di lo manya. Abanan linahmanak tak emang saak sa kalish kasan kisna le bangil kamana kace no ser muy radical jenge baja kamana siya utro kandi mana siya takdesik pero kanga na wajo kasko palagi tingkwata kosla chan runga taurula chan uta ta kosla uta transpanong kil maja. Bana kenakli Jesus na siya chukin mo konarakta ekta nangkili shira bali kanali kachukwa manyan. Si mo konarakta nagtakas ekta na manyan ilis-lis rabalep li kalali kakakol manyan. Mo ko anta nasik. Abana nak nasik harina anak na koskam kachek bayak ikilak bayak likaus manyan. Kajak na balib li kakumon kuangke chi sholominki li katenamit. Kuangke li ni ke angelak sa li iglesia, kuangke li kuangke shtak langi sa iglesia, nge shinaunak li kangeli tespana andre res ting angkil malak res angelak chiru li tenamit, chiru li nakek. Abanan, neke sasach olik aru jogesh panungil manyal ut neke okchik chilish chol chilish kachik lehre manyal kachik lehre neke shkana lisakalik aru nakulak chiru li kawadius neke shkana takash panungil ut lin anrak lin nakhek balgwi lin nakulak aran diskot nak narwan shten angkilish tenamit. Utaanani ciri sana ciri Yesus banyak nak balik mereka sekali takulah yang sekolah semua sekali tahu so pura banan muk joket tak seteng angil sekal saja likal lichan runa rak likawa Dios alitenami banyak malakoh kaje gua nak pos kue kaje kalau mares kahon nak lekat terbang ah mares gua nak rekalan uli dingkuh skuh balik kue sa pues las ganem. Abanan jokis ke bal bengkuali kue ciru rah kerelis kau sri kau si banak lain nak kuah kacet lain nak kuah nak tekahalak likola lingkahol. Terus banyak lain kuang kini nanti tingkuah tingkuh kep tak kompa tingtan dari akarut jokin naran hujan. Kah ke kada kien gan segun su kapasidad chan hujan. Kau chandro nak katruan kau chandro nak kat naka tauru utho chano ta truang panungkil ani ta taklang renak laat ta kwang la ka helinga yarin banak na bala yarin ta kyarin ta ke ut sa shonalin mo ko nasna uta maja ogan na sheli Jesus maja sa spenchi shonil kwang le kawa Dios u le kawa Dios aru le kawa Dios arush ka jaleli Jesus ustanang chan maja ustanang. ¿Cómo es? Vayaxi Cuenco, estamos en sintonía aquí en la aldea Cojaj, familia Tzik Yashkal. Sale Cholarán Cojaj. Tomarán Houston, Texas. Yo que es Cali Caloche, Cabinquil, Cuayaconche, Cali Cabich, Renato Coche, Chena. Realizaich, Olegilche, Nicomón, Junac, Chavil, Cután.